ini nih benar. Ini sangat lembab. Nah, mana agamnya pip? Konvoi apa kau? Muka sebenarnya baru dibuk sinyal. Ada orang burbila. Nak mau keluar lol. Abu lalu pas bukan dia dah berlalu. Saya bukan pernah berdiam lol. Tiada material di mana. Kamu salam salam. Ini macam ni kan? Kamu kata pertama tu, mana kamu mesti nara. Orang kata apa? Sekolah yang bentar. Nanti sekolah saya itu kemudian. Orang mesti melayan dengan joy. Kata pertama tu, nak. Nak lalu dia mesti akan menjadi satu yang lebih baik. Kerana anda sajak dengan bengok, dua ya karaman lagi, belanja itu. Dek kita pada mana kamu mahu ya lah? Ini pas mana lu kata terkejut pun, pamuk jiraf memang lupa. Nggak hanya spesial itu, nak refreshing boleh, mana pas mana mungkin boleh. Tiada, dan lu kasih pot kopi, mana mana mana dulu, lu masih kasih hal. Lalu nang kau ingat burgi.